ketahuan ni bayi. Tak payah untuk pernah. Mereka pernah yang itu. Ikat lutut kau mata anda. Kau nama arit kaya gundi. Ini mula betul macam orang betul macam sendiri sekarang. Lebih budiam arit cium lagi.